Watengawo zvinokwana kwete kungotengawo zvishoma shoma zvekuti unongoti hey zvinhu zvakudhura zvinhu zvakudhura. Yes, zvinhu zvinodhura kana usingazivi kwekunotenga zvino. Saka ini ndiri kuti kana une kamari kako kauinako ikakako, enda nako muzebras shop unotenga magroceries ako umomo, nokuti ndidzo nyanzvi pakuchipisa magroceries.

ndinokwanisa hunditya zvineko zvinovatiwa ndidyazve zvikanzi ndinotwa kudya chete zvikanzi zvakanaka ine hamwe handirambi kuti hunditye asi ndanga ndichikumira kuti munobvunza zvinhu zvitatu zvoga.

kuhlangana nomuntu munhu baona umwake ka akazwa kufara zvikuru zvikanzi munhu samari munhu dai unezvo kuti pano kuti ini ndasvikona imba iri muchizarira ndokuibudisa zvinoimba inotiroda kundidya kwaunoona wose.

ndobva vasangana negava raenda vosvarukwa raenda zvikanzi gava samari gava vaunidzirounyaya iri panoi zvikanzi chii zvikanzi ini nasvikowana imba iri muchizarira ndokuibudisa zvino imba ino tinoda kundidya koyo unoona vose zvikanzi handiti ingwe ndiyo yakuwana iwe uri muchizarira ikakubudisaka saka inofanira kuti ikudye zvikanzi kwatekani handisini ndanga ndiri muchizarira ini zvikanzi zvamboitikira kupiko zvauri kutaura izvozvo zvikanzi apo zvikanzi kure here zvikanzi kwete zvikanzi handeka tinoona pazvaitikira ndokusaka wesu tichiti

muchizare zvikanzi kwa panga pakapfigwa here kana kuti panga pakazaruka zvikanzi nemunhu panga pakapfigwa zvikanzi sezvizvizvika gava richipfiga.